0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Aku juga mau deh kalau gitu. Pomo nih.

Alright teman Pradua, kembali lagi di 105,5 FM Pradua RRI Sungai, teman terbaik kamu. Dan teman Pradua, kali ini Jessica udah nemenin kamu ya selama 1 jam tadi dari jam 6 sampai jam 7 untuk musik dan informasi part 1 teman Pradua di program Sepada kita. Selanjutnya di program Sepada juga masih ya teman Pradua, kita masuk ke segmen selanjutnya yakni musik dan informasi part 2. Dan di pagi hari ini teman Pradua, aku bakal infoin hal yang sangat penting nih, yakni perakiraan cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hari ini edisi 4 Oktober 2026 ya, tepatnya hari Minggu nih teman Pradua. Nah, untuk di Kabupaten Bangka ya teman Pradua ya, dan sekitarnya ini udaranya masih udara kabur ya teman Pradua ya, cuacanya. Jadi keseluruhan untuk Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan juga Kabupaten Belitung Timur serta Kota Pangkal Pinang hari ini dijadwalkan melalui halaman abmkg.co.id ya, perakiraan cuacanya teman Pradua, ini udaranya kabur dengan keseluruhan ya teman Pradua ya, berkisar udaranya dari 24 sampai 35 derajat Celcius kurang lebih. Dan pastinya ini ya teman Pradua ya, kita akan update ya pastinya untuk informasi lainnya teman Pradua ya, terutama di perakiraan cuaca pada hari ini Minggu 4 Oktober 2026 pastinya dari setiap menit akan berubah juga teman Pradua ya. Kali aja sekarang di jam 7 ya ini cuaca kita udara kabur, tapi gak tahu nanti di jam 10 mungkin ya teman Pradua udah berubah lagi gitu ya cuaca kita ya, kita juga belum tahu ya teman Pradua ya. Tapi untuk selama beberapa waktu ke depan ya teman Pradua ya, untuk Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, dan juga tadi ya teman Pradua ya, seluruh wilayah di Kepulauan Bangka Belitung ya teman Pradua ya, ini udaranya masih udara kabur ya teman Pradua ya. Jadi buat kamu yang mau perjalanan ya, terutama yang menggunakan kendaraan bermotor teman Pradua, ini kan lebih gampang terpapar ya oleh udara ya yang masuk ya teman Pradua. Jadi buat kamu jangan lupa untuk mengenakan masker ya teman Pradua kemanapun kamu berpergian seperti itu. Dan juga jangan lupa apa? Jangan lupa patuhi aturan lalu lintas. Dan buat teman Pradua, hati-hati di jalan juga ya, apapun kegiatan kamu hari ini semoga lancar-lancar aja, amin. Dan teman Pradua, Jessica masih nemenin kamu dengan informasi lainnya di Sepada Musik dan Informasi part 2 kali ini sampai jam 8 nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pradua RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit, coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuma berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh, bantu tubuh tetap aktif. Dan nggak gampang pegal.
1: Berarti nggak harus ribet ya?
0: Nggak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
1: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

0: Nyarap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu.
2: Teman,

Alright, teman Produa kembali lagi di 105,5 FM Produa RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Produa, kita tadi udah masuk ya ke segmen Sepada Musik dan Informasi Part 2 di hari ini, edisi 4 Oktober 2026, hari Minggu paginya, teman Produa ya. Bersama dengan Jessica juga, teman Produa, kali ini aku bakal kasih informasi update lagi nih seputar Asian Games 2026 ya, melalui medal standing siang di diraih oleh Indonesia. Dan teman Produa, sayangnya di hamin satu penutupan dari Asian Games 2026 ya, Indonesia harus turun peringkatnya ke posisi 15 setelah mendapatkan ya teman Produa ya beberapa medali, terutama ada 5 emas, 11 perak dan juga 23 medali perunggu dengan total 39 medali yang diperoleh Indonesia melalui ajang Asian Games 2026. Asian Games AIC Nagoya 2026 kini memasuki hari terakhir perjuangan ya teman Produa, setelah seluruh pertandingan hari ini berakhir ya, atau kemarin ya teman Produa ya. Kemarin berakhir dan Indonesia berada di peringkat 15 dengan koleksi 39 medali. Dan pastinya teman Produa ya, hari ini Minggu 4 Oktober 2026 menjadi hari terakhir kompetisi dan hanya tersisa 2 medal match yang akan diperebutkan teman Produa. Sehingga perjuangan merah putih tinggal selangkah lagi menuju akhir dari Asian Games 2026 nih teman Produa. Yang pastinya aku juga sangat penasaran ya, kira-kira gitu ya, perjalanan panjang merah putih di AIC Nagoya yang akan segera berakhir ini seperti apa ya teman Produa ya. Dari hari pertama hingga hamin satu penutupan, setiap medali menjadi bagian dari perjuangan para atlet Indonesia di panggung Asia. Dan tinggal 2 kesempatan terakhir, mari kita dukung dan juga kawal ya perjuangan Indonesia sampai pertandingan terakhir. Dan pastinya teman Produa ya, banyak banget nih komentar dari dari para ini ya teman Produa ya, para netizen ya, dan juga masyarakat Indonesia yang tetap berterima kasih kepada para pelatih dan juga para atlet serta official yang tangguh nih dalam menghadapi Asian Games AIC Nagoya. Dan pastinya 4 tahun lagi gitu ya, berharap banget untuk dibenahi kembali dan menatap Olimpiade 2028 nantinya supaya tradisi emas Olimpik terus berlanjut gitu teman Produa. Dan pastinya teman Produa ya, di medal standings nih teman Produa di AIC Nagoya 2026, ajang Asian Games ke-20 ya teman Produa ya. Untuk peringkat pertama masih ya, dan tidak bergeser sekalipun dengan perolehan 341 medali. Wow. Ini ada dari China ya teman Produa ya, dengan perolehan medali emas sebanyak 169, 89 medali perak dan juga 83 medali perunggu. Lalu disusul Jepang, tuan rumahnya ini dapat 269 medali dengan perolehan 83 medali emas, 95 medali perunggu dan juga 95 medali perak dan juga 91 medali perunggu teman Produa. Lalu di posisi ketiga ini Republic of Korea dengan 39 medali emas, lalu 43 medali perak dan juga 68 medali perunggu dengan total 150 medali yang diperoleh. Wow, angka yang sangat fantastis ya teman Produa ya, di Asian Games AIC Nagoya 2026 kali ini. Dan teman Produa, untuk selanjutnya ya medali peringkatnya teman Produa ya, ini ada India di posisi keempat, posisi kelima ada Uzbekistan, lalu posisi ke-6 ada Iran, posisi ke-7 ini ada negara tetangga kita dari ASEAN, ini ada Thailand, dan juga di posisi ke-8 ada Kazakhstan, di posisi ke-9 ada Hong Kong, China, lalu di posisi ke-10 ada Bahrain, posisi ke-11 ada Malaysia, lalu posisi ke-12 ada Korea Utara, dan juga posisi ke-13 ada United States of America, United Arab Emirates ya teman Produa ya, ya ampun salah membaca Jessica ya. Lalu di posisi ke-14 ada Chinese Taipei dan di posisi ke-15 ada Indonesia. Seperti itu teman Produa ya. Dan semoga aja Indonesia bisa mendapatkan medali ya nantinya ya teman Produa ya, yang bisa
Selanjutnya kita akan menjadikan evaluasi bersama tentang Asian Games Aichi Nagoya di 4 tahun lagi. Semoga Indonesia bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi 4 tahun lagi pasti ya teman pro 2 ya. Dan kalau ngomongin tentang perolehan medali emas ya, terutama teman pro 2 ya, di Indonesia sendiri ini sudah melampaui batas ya. Dan bahkan ada beberapa cabang yang sebenarnya tidak terlalu di gadang-gadang ya akan mendapatkan medali. Contohnya aja padel kemarin ya teman pro 2 ya. Wow, aku nonton pertandingannya itu seru banget. Dari aku yang belum begitu paham dengan padel ya teman pro 2 ya, sampai akhirnya sepertinya seru banget ya padel ini ya. Bahkan ganda putri Indonesia mendapatkan medali perak di dalam pertandingan tersebut. Keren banget ya. Shout out banget untuk para atlet yang sedang bertanding ya di Aichi Nagoya Jepang untuk ajang Asian Games 2026, bersama juga dengan para pelatih dan juga official yang telah berjuang nih selama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan teman Bradua, Jessica masih nemenin kamu dengan beragam informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Bradua RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: bang.
1: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
2: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
1: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
2: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju, mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
3: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
4: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
3: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.
5: Teman terbaik kamu.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, Jessica masih nemenin kamu ya di ruang dengar kamu pastinya pagi hari ini, teman Pro 2 ya. Dengan program kita yakni Spade Musik dan Informasi di hari ini. Dan gimana nih Tomo Pro 2 ya, kamu udah ngapain aja nih di pagi hari ini Tomo Pro 2? Kamu udah sarapan belum? Jangan lupa sarapan ya teman-teman Pro 2, terutama kamu yang punya asam lambung ya. Jangan sampai yang ada kamu jadi sakit gitu ya Tomo Pro 2 ya di hari ini. Dan Tomo Pro 2 pastinya Jessica nemenin kamu dengan beragam lagu pilihan ya di pagi hari ini tadi yang udah aku putarkan nih buat teman-teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya Tomo Pro 2 ada satu informasi tambahan nih Tomo Pro 2 untuk kamu di Spade Musik dan Informasi nih, dari anggota grup idola Winner ya Tomo Pro 2, Song Min Ho atau yang akrab disapa Mino, mungkin harus menebus absennya saat menjalani wajib militer dengan total sebanyak 102 hari. Mengutip dari Korea Times pada Kamis lalu, teman Pro 2 waktu setempat, informasi itu berasal dari seorang pejabat administrasi sumber daya manusia militer Korea yang menyebut Mino harus kembali bertugas untuk jumlah hari ketidakhadirannya tanpa izin jika putusan pengadilan telah final. Dan pengadilan distrik Barat Seoul pada Kamis lalu, teman Pro 2 juga menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara kepada Mino dengan penangguhan selama 2 tahun setelah dinyatakan bersalah melanggar undang-undang wajib militer. Putusan tersebut berasal dari persidangan pertama dan belum final, teman Pro 2. Dan pejabat yang bertanggung jawab mengawasi pelayanan Mino pada saat itu dia akan diadili bersama dengan Mino juga dan menerima hukuman penjara selama 10 bulan yang ditangguhkan selama 2 tahun. Jaksa penuntut mengatakan Mino absen tanpa izin selama 102 hari dari sekitar 430 hari kerja yang dibutuhkan. Jika putusan tersebut ditegakkan dan menjadi final, maka ia diperkirakan akan diwajibkan untuk menyelesaikan 102 hari kerja tambahannya. Mino dalam tugas wajib militernya bertugas sebagai petugas layanan sosial di distrik Mapo Seoul pada Maret 2023 hingga Desember 2024. Dan ia didakwa atas tuduhan berulang kali tidak melapor ke tempat kerja yang ditugaskannya tanpa alasan yang sah. Di Korea sendiri ya, mewajibkan sebagian besar pria yang sehat jasmani untuk menjalani wajib militer, teman Pro 2. Lalu agen layanan sosial juga merupakan layanan alternatif dari tugas wajib militer aktif di lembaga publik dan fasilitas lainnya yang ditunjuk. Lalu dalam dunia hiburan, Mino saat ini ya, ini berusia 33 tahun dan memulai debutnya sebagai anggota Winner pada tahun 2014 dan setelahnya mengejar karir solo sebagai rapper dan artis. Dengan kasusnya ini ya, yang menjeratnya kemudian kemungkinan ia harus menjalani wajib militer selama 102 hari lagi untuk menambah konsekuensi baru dari kasus yang telah menarik perhatian terkait absennya sang bintang K-pop tersebut selama masa wajib militer. Waktu dan cara pastinya dari wajib militer tambahan tersebut akan tergantung pada putusan pengadilan saat final nantinya, teman Pro 2. Dan itu tadi ya teman Pro 2 ya, informasi seputar Mino dari Winner ya teman Pro 2 ya, yang mengalami kasus ya terkait absennya ia saat wajib militer. Dan teman Pro 2, Jessica masih berada di ruang dengar kamu ya dengan pilihan lagu-lagu di pagi hari ini teman Pro 2 ya, yang pastinya ini bisa bikin kamu semangat. Jadi stay tune di Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Kalau dengar kata tarik tambang, temen Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

105,5 FM Pro 2 RRI Sukaria, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, tadi kamu baru aja nih dengerin lagu yang udah aku spill ya. Good Night Electric MI Robot nih teman Pro 2. Sekaligus ini juga menjadi pembuka nih dari segmen kita nih teman Pro 2, yakni soundtrack film. Nah, kalau ngomongin lagu itu ya teman Pro 2, Good Night Electric MI Robot nih, ternyata ini juga merupakan salah satu soundtrack dari film Indonesia yang pastinya ini juga merupakan karya yang sangat bagus teman Pro 2. Dan aku sendiri juga udah sempat nonton trailer ya, tapi belum sempat nih buat nonton filmnya nih teman Pro 2. Dan di hari ini teman Pro 2 ya, kita bakal ngobrolin tentang soundtrack dari film Indonesia terbaru ya, berjudul Aku Sebelum Aku. Film ini disutradarai oleh Gina S. Nur ya teman Pro 2 ya, yang memang sudah menjadi sutradara ternama di Indonesia teman Pro 2 ya. Dan film ini juga bercerita tentang Jati, seorang siswa yang punya prestasi dan terlihat seperti anak yang berhasil memenuhi harapan keluarga. Tapi di balik pencapaian itu ternyata ada tekanan besar yang ia rasakan karena ekspektasi dari orang-orang di sekitarnya. Menariknya soundtrack film ini juga cukup beragam ya, ada 8 lagu yang digunakan mengiringi cerita, mulai dari Hindia, ada No Stress, ada Nona Ria, ada Good Night Electric, ada Monkey to Millionaire, sampai Hara dan juga Frau nih teman Pro 2. Dan bagi ini kita gak akan memutar semuanya ya, kita pilih 4 lagu yang menurutku menarik banget buat kita dengerin bareng ya teman Pro 2 ya. Dari yang pertama tadi baru aja kamu dengerin Good Night Electric MI Robot. Tapi sebelumnya sebenarnya aku belum full ya teman Pro 2 ya, untuk muterin Good Night Electric MI Robot ya teman Pro 2 aja. Jadi buat kamu, tenang aja, aku bakal puterin lagi lebih dari itu ya teman Pro 2. Nanti akan aku puter lagi lagunya dari awal, supaya kamu jadi lebih ngena lagi gitu ya, dapet gitu ya feelnya dari lagu ini teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang belum tahu filmnya juga bisa ngebayangin ya kira-kira gimana sih film ini sebenarnya gitu ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya kita nikmati dulu nih Good Night Electric MI Robot.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tepikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Yaudah deh, daripada resiko, mending saya beri.
3: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Radio RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Radio Jessica masih nemenin kamu ya, tadi dengan lagu-lagu pilihan dan juga segmen kita di pagi hari ini teman Radio, yakni soundtrack film. Dan this pada hari ini edisi Minggu 4 Oktober 2026 pastinya Jessica memberikan ya informasi seputar soundtrack film yang lagi kita bahas ya topiknya di pagi hari ini, yakni film Aku Sebelum Aku teman Radio. Kalau tadi kamu udah dengerin ya lagu Good Night Electric ya, MI Robot teman Pradua. Selanjutnya ini ada lagu dari Hindia nih teman Pradua ya. Dari Hindia lagunya yakni Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya, yang memang lagu ini menarik ya. Karena judulnya sendiri sudah terasa seperti sebuah ajakan untuk berhenti sejenak dari tekanan dan tuntutan yang kadang terlalu serius kita jalani teman Pradua. Dan kalau dikaitkan dengan cerita Aku Sebelum Aku, tema seperti tekanan, ekspektasi dan bagaimana seseorang mencoba untuk menemukan diri sendirinya, ini juga memang cukup terasa relevan aja gitu ya teman Pradua ya. Dan selain Hindia ada juga Nona Ria dengan lagunya yakni Jari Wanita nih teman Pradua. Lagu ini juga masuk dalam daftar soundtrack film tersebut. Dan kalau kita perhatiin juga teman Pradua, pilihan musik dari film ini memang gak hanya berfungsi sebagai musik latar aja, tapi lagu-lagu ini yang dipilih punya karakter masing-masing dan bisa membantu membangun suasana dari cerita film Aku Sebelum Aku ya teman Pradua ya. Dan sekarang kita bakal dengerin ya lagu dari Hindia Berdansalah Karir Ini Tidak Ada Artinya. Lalu kita lanjutkan dengan Jani Wanitanya Nona Ria nih teman Pradua. So langsung aja, this is Hindia Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya.

0: Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi, pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal, rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, gak akan ada nih yang ngerasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simpel. Saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng.
1: Teman terbaik kamu.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup. Makan sehat dan bergizi. Tidur cukup. Dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi gak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simpel kan?

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur itu magnetnya kuat banget, tapi lo gak bosen apa? Tiap hari cuma nontonin pencapaian orang lain di layar HP, sementara badan lo sendiri makin lemes. Kalau gue sih milih buat bangun lebih pagi.

saja jadi maca, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 udah berada di penghujung segmen dari Sepada soundtrack film hari ini, teman Pro 2 ya, edisi Minggu 4 Oktober 2026. Dan teman Pro 2 kali ini bersama dengan Jessica juga nih, teman Pro 2 ya, kita bakal bahas soundtrack film yang kita hari ini bahas ya, teman Pro 2 ya. Gak terasa banget udah 1 jam aja nih kita bahas soundtrack dari film Aku Sebelum Aku nih, teman Pro 2. Kalau tadi pagi ya, di jam 8 tadi kita udah dengerin Electric, Good Night Electric, dan juga baru aja kamu dengerin Hindia dan Nona Ria ya, teman Pro 2 ya. Ternyata ada satu nama lagi nih yang cukup menonjol karena No Stress nih, teman Pro 2 ya, menyumbangkan dua lagu untuk film ini, yakni Semoga Ya dan juga Tunjukkan Cintamu. Selain empat lagu ya, teman Pro 2 ya, yang tadi kita udah pilih hari ini ya, teman Pro 2 ya, ada Good Night Electric, MI Robot, terus juga Hindia Beransalah Karir Ini Tak Ada Artinya, dan juga Nona Ria Jadi Wanita. Dan kali ini teman Pro 2 aku bakal puterin No Stress Tunjukkan Cintamu ya, yang juga merupakan salah satu soundtrack dari film Aku Sebelum Aku. Nah, buat teman Pro 2 sebenarnya masih banyak ya soundtrack dari film Aku Sebelum Aku lainnya, yakni punyanya Rules dari Monkey to Millionaire ya, teman Pro 2 ya. Ini judulnya Rules and Policy, dan juga ada Bekerja dari Budapest Scoring Orchestra, serta Kabut Putih dari Hara dan Frau. Jadi memang cukup beragam ya pilihan musik dari film Aku Sebelum Aku nih, teman Pro 2. Tapi kali ini teman Pro 2 ya, untuk menutup obrolan kita di pagi hari ini, kita bakal bahas No Stress Tunjukkan Cintamu nih, teman Pro 2 ya, yang pastinya kalau kita lihat dari keseluruhan film ini juga ada satu benang merah yang cukup kuat, yaitu tentang bagaimana seseorang ya teman Pro 2 ya, ini berusaha untuk mengenali dirinya sendiri di tengah berbagai harapan dan juga tuntutan dari orang lain. Mungkin itu juga yang membuat soundtracknya terasa cocok dan juga relate banget ya untuk menemani dari jalannya alur cerita dari film Aku Sebelum Aku. Jadi buat teman Pro 2 yang belum nonton Aku Sebelum Aku, film ini bisa jadi satu pilihan tontonan kamu di weekend ini ya, teman Pro 2 ya. Terutama kalau kamu suka banget nonton film dengan genre drama keluarga yang punya cerita tentang hubungan antara orang tua dan anak, serta proses menemukan jati diri. Dan teman Pro 2, sekian ya kita tutup obrolan soundtrack film kali ini bersama dengan Jessica ya, teman Pro 2 ya. Dan langsung aja kita bakal dengerin No Stress Tunjukkan Cintamu.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman.
2: Teman,

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu masih
2: teman terbaik kamu.

RRI Teman Pro 2, welcome back di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia. Teman terbaik kamu. Hai Teman Pro 2, selamat pagi ya. Pagi ini Jessica masih nemenin kamu dengan beragam informasi Teman Pro 2 ya. Kalau tadi kita udah bahas soundtrack film ya, terus juga musik dan informasi banyak banget ya yang udah aku bahas hari ini, biar kamu gak kudet gitu ya Teman Pro 2 ya. Dan kali ini Jessica udah beranjak ke segmen selanjutnya, yakni pada musik, pada prioritas nasional Teman Pro 2. Aduh, Jessica udah gak fokus ya. Dan Teman Pro 2, untuk pada prioritas nasional kali ini bersama dengan Jessica ya Teman Pro 2 ya, pastinya kali ini Jessica bakal nemenin kamu dengan informasi seputar pariwisata nih. Kira-kira nih Teman Pro 2 ya, di hari ini kita bakal terbang kemana nih pada pariwisatanya ya Teman Pro 2 ya. Kali ini aku bakal membawa kamu ke Raja Ampat Teman Pro 2 ya, tepatnya di Kepulauan Fam nih. Nih kita bisa menikmati sisi sunyi dari Raja Ampat. Buat kamu nih Teman Pro 2 yang pusing dengan hiruk pikuk perkotaan, sepertinya ini bisa banget jadi destinasi wisata yang bisa kamu jelajahi ya Teman Pro 2 ya. Nah, Raja Ampat memang selama ini lekat dengan gambaran lautnya yang memang biru dan juga jernih banget Teman Pro 2 ya. Terus ada Pulau Karsnya juga, serta bentang alam yang seolah tak habis ya kalau dijelajahi ya Teman Pro 2 ya. Dan di antara banyaknya kawasan yang memang menjadi tujuan wisata, ada satu gugusan pulau yang mungkin belum terlalu familiar nih bagi sebagian wisatawan, yaitu Kepulauan Fam nih Teman Pro 2. Bagi mereka yang sudah mengenal Raja Ampat, nama Piai Nemo mungkin terdengar jauh lebih akrab ya. Dan gugusan Bukit Kars yang muncul dari laut yang mengelilingi laguna berwarna biru kehijauan ini kerap menjadi salah satu wajah dari Raja Ampat yang paling banyak diabadikan nih Teman Pro 2. Namun Piai Nemo ini sesungguhnya merupakan bagian dari Kepulauan Fam ya Teman Pro 2 ya. Berada dari distrik Waigeo Barat, Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, kawasan ini Teman Pro 2 ya menawarkan pengalaman yang berbeda ya ketika wisatawan tidak hanya sekedar datang untuk melihat pemandangan, tetapi juga menghabiskan malam di dalamnya. Bermalam di Kepulauan Fam ini berarti memberi diri kesempatan untuk menikmati Raja Ampat dengan ritme yang lebih pelan. Karena setelah aktivitas di laut dan perjalanan dari satu pulau ke pulau lainnya, suasana kepulauan perlahan menjadi lebih sunyi nih Teman Pro 2. Gak ada hiruk pikuk kota, yang tersisa hanya suara laut, angin yang bergerak di antara pepohonan, serta kehidupan masyarakat kampung yang berlangsung sebagaimana biasanya gitu. Dan kalau kamu menyusuri Kepulauan Fam nih Teman Pro 2 ya, kali ini banyak banget sejumlah pulau yang ada di dalamnya ya, dengan karakter landscape yang sangat khas. Dua pulau utama di kawasan ini adalah Pulau Pam Kecil dan juga Pulau Pam Besar atau Pam Bemuk nih Teman Pro 2. Kampung Pam ini berada di Pulau Pam Kecil, sedangkan Kampung Saukabu dan Sau Papir berada di Pulau Pam Besar. Selain kedua pulau tersebut, terdapat sejumlah pulau lain yang tidak berpenghuni. Karena bentuk landscape-nya didominasi gugusan Pulau Kars dan juga perairannya jernih Teman Pro 2 ya, Kepulauan Pam ini kerap dijuluki sebagai Raja Ampat Kecil. Sebutan tersebut bukan semata karena kemiripannya dengan kawasan Wayak ya, tetapi juga karena kekayaan ekosistem yang dapat ditemukan dalam satu kawasan. Di sini terdapat pulau-pulau kars kecil, laguna dan juga terumbu karang nih, hutan bakau serta padang lamun Teman Pro 2. Pemandangan tersebut bisa membuat perjalanan menuju Kepulauan Pam terasa seperti berpindah dari satu landscape ke landscape lainnya. Aduh, kamu bisa bayangin gak Teman Pro 2 sebagus apa? Karena kalau aku lihat foto-fotonya juga ya Teman Pro 2, ini indah banget ya, karena gugusan batu kapur ini terlihat mengapung di tengah laut gitu ya. Sementara dari permukaan air, terus juga ada dinding-dinding kars yang menjadi latar perjalanan menuju kampung atau lokasi menyelamnya Teman Pro 2. Nah, Piai Nemo ini menjadi salah satu titik yang paling dikenal ya. Dari ketinggian, wisatawan juga dapat melihat gugusan bukit kars yang mengelilingi perairan berwarna biru dan hijau. Pemandangan inilah yang memang menjadi
PI Nemo ya menjadikan salah satu ikon wisata dari Raja Ampat, Taman Pradua. Lalu kita bakal bahas lebih dalam lagi dari Kepulauan Farm yang ada di Raja Ampat, Taman Pradua ya. Di pariwisata kali ini pada prioritas nasional, jadi jangan kemana-mana, stick dan di Pradua RRI, senang ya teman terbaik kamu.

0: pada prioritas nasional.
1: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
2: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full fokus di kursi ya.
1: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
2: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
1: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
2: Serius? Cuman berdiri doang?
1: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
2: Berarti gak harus ribet ya?
1: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
3: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini, teman Pro2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini, teman Pro2?

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Welcome back to Pro 2 di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 Jessica masih nemenin kamu di sepeda prioritas nasional pagi hari ini, teman Pro 2, di Minggu 4 Oktober 2026. Dan teman Pro 2 ya, kali ini aku juga membahas tentang Raja Ampat, teman Pro 2. Jujur nih ya teman Pro 2 ya, aku pengen banget ke Raja Ampat, kayak aku pengen banget merasakan indahnya pemandangan di sana ya teman Pro 2 ya, hamparan laut yang biru, bahkan jernih ya, bisa dibilang itu airnya jernih banget teman Pro 2 ya. Bisa kamu lihat terumbu karang ada di bawahnya, ikan-ikan juga mengelilinginya juga ya teman Pro 2 ya. Lalu teman Pro 2 ya, kali ini kita bakal bahas tentang pemandangannya aja, enggak hanya pemandangannya aja ya, dari Kepulauan Farm yang ada di Raja Ampat teman Pro 2. Kalau pesona Kepulauan Farm ini enggak hanya berhenti di atas permukaan laut ya, tetapi perairan di sekitarnya juga menyimpan kekayaan bawah laut yang menjadi daya tarik bagi wisatawan penyuka snorkeling dan menyelam. Sejumlah lokasi seperti Melissa's Garden dan juga Farm Wall ini dikenal sebagai bagian dari kawasan yang menawarkan pengalaman menjelajahi ekosistem laut Raja Ampat. Ada pula Pulau Rufas, ia menjadi salah satu titik yang dapat disambangi ya ketika menjelajahi kawasan ini teman Pro 2. Namun perjalanan ke Pulau Farm juga memperlihatkan bahwa kawasan tersebut bukan sekedar destinasi wisata yang pemandangannya indah ya teman Pro 2 ya. Di balik gugusan kars dan laut yang menjadi magnet wisatawan, terdapat masyarakat yang telah lama hidup dan menggantungkan kehidupannya di alam sekitar. Dan sebagian besar masyarakat di Kepulauan Farm bekerja sebagai nelayan dan petani kopra nih teman, kopra teman Pro 2. Aktivitas tersebut menjadi bagian dari keseharian warga di tengah kawasan yang kini semakin dikenal sebagai destinasi wisata. Dan pastinya teman Pro 2, kehidupan masyarakat pesisir di wilayah ini juga terbentuk dari perjalanan panjang interaksi antar kelompok masyarakat. Sebagian besar masyarakat di Kepulauan Farm ini merupakan pelaut dari Biak Serui yang telah mendiami gugusan kepulauan tersebut selama ratusan tahun. Interaksi dengan masyarakat lain di Raja Ampat kemudian turut membuka kehidupan sosial dan budaya yang berkembang hingga sekarang. Hal itu membuat pengalaman bermalam di farm terasa sangat berbeda teman Pro 2. Wisatawan gak hanya datang untuk melihat laut dan kars, tetapi juga datang untuk melihat lebih dekat kehidupan masyarakat kepulauan yang menjadi bagian penting dari landscape Raja Ampat teman Pro 2. Dan pastinya juga ya teman Pro 2 ya, buat kamu yang penasaran bagaimana nih ya Kepulauan Farm nih teman Pro 2, kamu bisa banget coba cari-cari infonya ya di internet ya teman Pro 2, karena indah banget. Kali aja nih kamu tergerak untuk ke bagian timur Indonesia teman Pro 2 untuk menikmati bagaimana laut timur itu ya teman Pro 2 ya. Dan juga buat kamu nih teman Pro 2 ya, kalau kamu penasaran bagaimana malam hari ketika di Kepulauan Farm teman Pro 2 ya, memang sangat sunyi dan indah banget untuk kamu nikmati ya teman Pro 2 ya. Ini menjadi pengalaman yang berbeda gitu ya teman Pro 2 ya, ketika sebuah tempat wisata tidak hanya dikunjungi dalam hitungan jam aja, tetapi bermalam di sana membuat kamu ya, terutama wisatawan, juga melihat sisi lain dari Kepulauan Farm yang mungkin terlewat ketika kunjungan hanya dilakukan untuk mengejar sejumlah titik foto aja gitu teman Pro 2. Menjelang sore, cahaya matahari perlahan berubah, warna laut dan gugusan kars juga berganti teman Pro 2. Akibatnya nih aktivitas wisatawan juga mulai berkurang, sementara suasana kampung jadi lebih tenang. Mungkin buat kamu yang suka ketenangan teman Pro 2, ini cocok banget gitu ya. Dan aduh pengen banget. Dan malam kemudian datang tanpa suara yang begitu banyak teman Pro 2, di tengah kepulauan yang jauh dari keramaian kota, gelap terasa lebih pekat dan langit pun menjadi bagian dari pengalaman perjalanan nih teman Pro 2. Sesekali suara laut terdengar lebih jelas ketika aktivitas siang telah berhenti dan di pagi harinya Kepulauan Farm kembali bergerak. Makanya kita bakal bahas bagaimana Kepulauan Farm di pagi hari teman Pro 2. Jadi stay tune di Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu.
1: Pretty, pretty, pretty. Cause I've been no more than except father, just a family.

0: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
1: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
0: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh, ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki, teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga nggak salah kok untuk kamu ikuti.

tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simpel dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

0: 뜬지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan

Masih di 105,5 FM Pradua RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Dan teman Pradua, untuk kita bahas di penghujung segmen pada prioritas nasional pariwisata di pagi hari ini. Kali ini teman Pradua kita bahas lanjutannya ya dari Kepulauan Farm nih, teman Pradua, yang ada di Raja Ampat. Pagi harinya Kepulauan Farm memang kembali bergerak ya teman Pradua ya, perahu menjadi bagian dari aktivitas masyarakat. Laut kembali menjadi ruang perjalanan sekaligus juga sumber penghidupan dari masyarakat di Kepulauan Farm nih teman Pradua. Sementara wisatawan dapat kembali melanjutkan perjalanan untuk menikmati gugusan kars, snorkeling atau menyelam. Dan ritme semacam itu ya, itu menjadi salah satu alasan mengapa bermalam di Kepulauan Farm ini menawarkan pengalaman yang berbeda dari sekedar berkunjung biasa ya teman Pradua ya. Karena memang Raja Ampat memiliki banyak tempat untuk dikagumi, namun di Kepulauan Farm ini keindahan alam dan kehidupan masyarakat berjalan beriringan. Di sana Pai Nemo bukan hanya sebuah landscape yang cantik untuk dipotret, ia merupakan bagian dari sebuah kepulauan yang menyimpan ekosistem, sejarah, dan juga kehidupan masyarakat pesisir. Dan ketika malam tiba, keindahan Farm ini justru terasa dalam bentuk yang lebih sederhana. Laut yang tenang, kampung yang perlahan sunyi, dan juga gugusan kars yang tetap berdiri di bawah langit Papua. Jadi buat kamu teman Pradua, bermalam di Kepulauan Farm ini tentu bukan hanya soal mencari tempat untuk tidur, ini adalah kesempatan untuk mengenal Raja Ampat ya teman Pradua dengan cara yang lebih perlahan. Dan pastinya kalau kamu kesana, kamu bisa menikmati alam, menikmati kehidupan warganya, sekaligus juga memahami mengapa kawasan ini menjadi kawasan yang layak untuk disebut sebagai salah satu kepingan penting dari Raja Ampat, teman Pradua. So, itu tadi ya, kita udah tuntas ya membahas Kepulauan Farm yang ada di Raja Ampat, teman Pradua ya, yang membuat pastinya buat kamu ini cocok banget kalau bosan dengan hiruk-pikuk perkotaan, teman Pradua, kali aja kamu pengen berkunjung ke daerah tanah Papua ya teman Pradua yang ada di Kepulauan Farm di Raja Ampat. Dan teman Pradua, Jessica pamit ya dari ruang dengar kamu di pagi hari ini karena udah selesai ya perjumpaan kita, udah sampai jam 9 lebih 55 waktu Indonesia Barat nih teman Pradua. Nanti di jam 10 kamu bakal ditemanin rekan aku Happy yang bakal mengudara ya teman Pradua sampai jam 3 sore nanti. Jadi buat kamu teman Pradua, stay tune ya di Pradua dari Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: Sampai siang. Request Indonesia. Request Indonesia.
1: 105.5 FM Pro 2 Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, happy weekend ya. Gimana kabarnya hari ini? Di hari yang cerah kayak hati aku sekarang. Oke teman Pro 2, di edisi santai siang kali ini kalian akan ditemani aku Happy dari pukul 10 sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat lainnya. Nantinya ya Tom Pro 2. Oke buat Tom Pro 2, terpantau cuaca di seputaran Jalan Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat cerah terang menderang ya Tom Pro 2. Disebut panas ya, enggak panas-panas banget tapi dibilang mendung juga enggak gitu. Jadi buat Tom Pro 2 yang lagi di perjalanan, lagi ngapa-ngapain tuh, stay safe, stay healthy ya Tom Pro 2, jaga kesehatan juga, jangan lupa terhidrasi. Oke Tom Pro 2, di hari Minggu ini ya, bertepatan di tanggal 4 Oktober 2025, kita bakal bahas banyak hal tentunya ya, seperti biasa. Dan kali ini kita masuk segmen Produk Hitlist Request Indonesia seperti biasa juga ya, dari pukul 10 sampai dengan pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Jadi buat Tom Pro 2 yang mau request lagu Indonesia kesukaannya maksimal 2020 ke atas ya Tom Pro 2, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 atau bisa aja ke Instagram kita di @rriprodusenyaliat. Atau nih Tom Pro 2 bisa langsung aja buka RRI Digital, download RRI Digital dan ketik aja RRI Pro 2 Sungai Liat. Nanti di sana akan kita bacain ya siapa yang request lewat sana. Atau mungkin nanti sebentar lagi Happy akan on air di TikTok juga, di TikTok @RRIPro2SungaiLiat seperti biasa ya Tom Pro 2. Oke, untuk buka segmen kali ini akan Happy hadirkan buat kalian lagu dari Barat Suara.

0: kiri woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi petir woi, petir woi, di luar hujan woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba datang ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 Radio Singgalia, teman terbaik kamu. Kita Pro 2 masih bersama Happy di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Oke, sekarang kita akan bacain requestan teman Pro 2 via WhatsApp-nya ya, teman Pro 2. Yang pertama ada dari pendengar setia kita, Kak Yanto di Raskin ya. Bagi Pro 2 Singgalia, teman terbaik, kita mau dengar lagunya Teh Hijau, penyanyi Tulus. Setiap pagi minum air teh hijau tambah semangat kerja kita. Oke, lagu ini emang lagi hype banget ya, Teh Hijau gitu. Oke, buat Kak Yanto di Raskin, stay tune lagunya ya. Sebentar lagi akan kita putarkan buat Kak Yanto ya. Selanjutnya, hai kakak, happy Sunday, aku Mina C, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Aduh, aku disemangatin nih, tambah semangat leh. Oke, selanjutnya dari pendengar setia kita kembali, yaitu Kak Lara ya. Halo Kak Lara, lagi ngapain sekarang? Lagi rebahan ya? Atau lagi nyantai-nyantai aja nih, minum teh hijau gitu. Oke, aku mau izin request lagu Anet Esok atau Nanti Kak Happy. Siap nih Kak Lara, bakal happy puterin ya. Dan buat nomor 2, masih ingetin ya, yang mau request langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Dan masih happy tunggu ya requestannya sampai jam 11 nanti di Request Indonesianya. Untuk itu buat kalian, lagu Tulus Teh Hijau.

0: Adik-adik, boleh tanya satu pertanyaan?
1: Boleh.
0: Kalau kalian lihat hutan, biasanya ada apa?
2: Ada pohon.
3: Ada burung.
4: Ada monyet.
0: Nah, kalau ada asap di hutan, kira-kira kenapa?
2: Karena kebakaran.
0: Kalau hutannya dibakar, siapa yang rugi?
2: Pohonnya.
4: Hewannya.
2: Kita juga.
0: Kenapa kita juga?
2: Kan asapnya bikin sesak nafas.
3: Om, tante jangan bakar hutan ya.
5: Kami mau hirup udara bukan asap.
0: Pesan mereka sederhana. Jangan buka lahan dengan cara membakar. Satu api bisa merambat, satu kebakaran bisa jadi bencana.
1: Jaga hutan, jaga udara, jaga kita.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman terbaik kamu. Kita berdua masih bersama Happy di Prodo Hitlist Request Indonesia. Oke, kita bacain dulu ya pesan-pesan dari Tom Produa di via WhatsApp-nya. Ada Kak Lara nih. Kak Happy, selain siaran, biasanya kalau hari Minggu aktivitas Kak Happy apa aja? Apakah kakak lebih sering menghabiskan waktu untuk istirahat, berkumpul bersama keluarga, atau justru punya kegiatan lain yang biasanya dilakukan di hari Minggu? Sebenarnya mau hari apa aja, aku tuh kalau libur mending rebahan aja, istirahat di rumah ya, saving energy daripada keluar-keluar. Gak jelas yang mana bikin aku draining banget gitu. Mungkin sesekali adalah nongkrong bareng temen gitu. Oke, kita bacain lagi nih dari siapa ini. Gak ada namanya nih. Halo, selamat pagi ya, aku mau request dong Hindia Everything You Are. Oke, siap kak. Siapa namanya kak? Oke, ada lagi nih, sama gak punya nama juga. Assalamualaikum kak, request lagu Everything You Are dari Hindia. Ini ada apa ini? Kalian berbarengan requestan lagu yang sama. Jangan-jangan janjian nih kalian ya. Oke, sebelum itu nanti akan aku puterin ya. Tapi kita baca info dulu buat kalian. Oke, yang pertama adalah Bikin Candu nih, nomor 23 lagu Indonesia dengan streams terbanyak atau paling viral di 2026. Ya, nomor 2, skena musik tanah air sepanjang 2026 ini beneran gak ada matinya nih. Dari soundtrack galau saat terbahan, bahan konten estetik di TikTok, sampai lagu wajib pemutar musik saat commute jalanan macet. Deretan lagu lokal sukses mendominasi tangga lagu digital. Ya, nomor 2 gak cuma sekedar trending sebentar lalu hilang ya. Lagu-lagu itu berhasil ngumpulin jutaan hingga puluhan juta stream di Spotify dan dipakai jadi audio jutaan video viral di TikTok. Nah, nomor 2 pasti penasaran kan lagu apa yang lagi jadi lagu kebangsaan anak muda Indonesia pada 2026. Jadi let's go, check it out. Kita simak ya, teman-teman dua. Yang pertama adalah Sesi Potret by Inau featuring Ari Lesmana. Kalau kamu sering buka FYP TikTok belakangan ini, pasti udah gak asing lagi sama lagu yang satu ini ya. Jadi kolaborasi Kiamik antara Enau dan vokalis 420 Ari Lesmana lewat lagu Sesi Potret benar-benar meledak di pertengahan hingga akhir 2026. Lagu ini bahkan sempat memecahkan rekor sebagai salah satu lagu lokal yang paling banyak diputar dalam sehari di Spotify Indonesia, mencapai lebih dari 2,29 juta pemutaran harian di tahun Pro 2. Waduh, banyak banget ya. Dan masih ada dua lainnya tahun Pro 2. Kita akan muterin dulu lagu requestan teman Pro 2 ya. Dan nanti dilanjutkan oleh lagu Sesi Potret by Inau featuring Ari Lesmana. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

Welcome back Pro 2, masih di 105,5-nya di Prodo Hitlist Request Indonesia. Tadi sudah kita putarkan ya salah satu lagu Indonesia yang dengan stream terbanyak paling viral di 2026 itu Sesi Potret ya. Yang kedua adalah lagu dari Overnight, Kita Lewati Berdua nih.

Nah, gagal ya kalau urusan bikin lagu yang langsung nempel di hati pendengarnya. Contohnya tadi lagu Teh Hijau gitu ya, requestan dari Tom Pro 2. Jadi lewat single terbarunya Jatuh Suka, Tulus kembali menguasai deretan teratas Top Hits Indonesia 2026 di Spotify selama berturut-turut. Aransemen musiknya yang hangat, cozy, dan lirik puitis khas Tulus bikin lagu ini jadi pilihan nomor satu buat nemenin aktivitas harian anak muda. Mulai dari belajar, kerja di coffee shop, sampai jadi background video bucin di TikTok nih Tom Pro 2. Jadi gak heran ya streamersnya terus melonjak tajam tanpa henti. Jadi gimana nih Tom Pro 2 ya? Dari ketiga lagu ini, mana nih yang paling sering kamu repeat minggu ini? Tapi kita dengerin dulu dua lagu. Setelah lagu sesi potret tadi, teman Pro 2, kita mulai dari Overnight, Kita Lewati Berdua.

Dan nomor 2 berakhirlah segmen Produit List Request Indonesia ya teman Pro 2. Karena sekarang sudah menunjukkan pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di Produit List Request Mancanegara. Untuk itu teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Unilihat teman terbaik kamu.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal, Nak. Tapi nanti teman kamu Mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, gak akan ada nih yang ngerasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simpel. Saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng.

gak sih kamu? Terorisme bukan hanya menjadi ancaman bagi keamanan, tetapi juga dapat merusak persatuan dan kerukunan masyarakat. Pencegahan dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Kenali perubahan perilaku yang mengarah pada sikap intoleran, menolak keberagaman, atau membenarkan kekerasan. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, terutama di media sosial. Masyarakat juga dapat memperkuat komunikasi, kepedulian, dan toleransi antar warga. Jika menemukan aktivitas atau informasi yang mencurigakan dan berpotensi mengarah pada kekerasan, jangan bertindak sendiri. Laporkan melalui saluran resmi kepada pihak yang berwenang. Mari bersama membangun lingkungan yang aman, damai, dan saling menghargai. Cegah terorisme mulai dari lingkungan, jaga persatuan, kuatkan toleransi, dan bijak bermedia sosial.

0: 띵기.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: berkisah suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta...

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini, teman Pro2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya, semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak.

0: sini nelpon. Cuma gak dikenal lagi. Aduh, pasti bulan kemarin nih. Oke deh, biar aja deh. Duh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya gue beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitungnya tuh support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu, kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Lego, you set? Okay, here we go, guys. Action. Playback.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

Halo Morning Gue, sembari mendengarkan lagu dari Febinda Tito Tak Lagi-Lagi Happy, pamit dari ruang dengar kamu ya teman-teman Rodo. Karena gak kerasa episode sudah menemani kalian dari pukul 10 pagi tadi, dan sekarang sudah menunjukkan pukul 13.55 atau akan segera pukul 14.00 ya teman-teman Rodo ya. Karena setelah ini kita akan memasuki segmen apa nih? Segmen mingguan kita yang bisa dibilang rutin ya teman Pro 2 adalah segmen Indonesia Top 20 Nasional. Dan nanti kita akan relay ke Pro 2 Jakarta. Untuk itu teman Pro 2, selamat siang, happy weekend.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Kepala Fandi Adianta dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: nasional buat yang hari liburnya kebetulan gak kemana-mana, pas banget nih, karena aku juga gak kemana-mana. Aku juga nemenin kamu hari ini untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget. Request aja terus lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Kita udah masuk bulan baru dan semoga aja di bulan baru ini juga banyak rilisan lagu baru dari musisi-musisi Indonesia yang keren banget. Jadi pastinya tungguin aja di Pro 2 FM, teman Pro 2. Dan sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke teman Pro 2, kalau gitu sekarang kita langsung mulai chart Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu dari Mahalini dengan Percuma.
1: Number 20.

0: kamu tetap kuat ya, tetap tabah, tetap bisa menunjukkan bahwa gue bisa kok tanpa lo. Ya udah kalau gitu sekarang kita langsung lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada band favorit aku sepanjang masa, siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 18.

0: Konti Nasional karena aku termasuk salah satu fans yang suka dan yang suka juga banget sama lagu ini teman Bro 2. Jadi aku berharap banyak yang request lagunya Nuka biar minggu depan posisinya bisa naik ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 16, ada Selena Grace sama Bro 2 dan juga Andi Rianto pastinya dengan Sumpah Mati.
1: Number 16.

0: sendiri kan agak deg-degan gitu ya, kalau mau lewat harus permisi dulu. Gak gitu maksudnya, beda ya. Tapi kalau yang satu ini, kalau mereka tiba-tiba lewat depan kamu, kira-kira respon kamu gimana teman berdua? Soalnya kemarin lagi rame banget di sosial media, ada beberapa festival dan acara yang kebetulan band ini manggung di situ. Tapi aku nggak tahu entah itu memang bener kejadiannya seperti itu atau framingnya aja kelihatannya agak sepi gitu penontonnya. Lagi-lagi ya sosial media ya. Sekarang dilihat dari angle mana aja tuh kayaknya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy? Kalau aku sih tetap masih suka lagu-lagunya mereka. Gimana dong? Soalnya enak. Apalagi yang satu ini nih, Gurun Hujan. Kita dengerin sekarang di posisi 14.
1: Number 14.

0: 13 turun dari posisi 10 minggu lalu ada Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Apakah kamu termasuk orang yang udah nonton film yang dibintangi oleh Ariel yang dimana dia di situ berperan sebagai Dylan? Jujur, aku belum nonton. Tapi udah banyak banget lihat kliper-klipernya di sosial media, di mana ya? Di akun temen aku. Jadi kayak udah lumayan banyak bermunculan meme-nya, jokes-nya gitu. Kayak ya udahlah gitu. Toh juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu enggak sempat nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT. Gitu aja sih. Ya nonton yang legal ya tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh, 12. Kita masuk ke posisi 12 sama Pro 2 ada Raim Laude Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

0: 24/7 yang naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu. Seru ya lihat Romaria sekarang makin cantik, suaranya juga makin mateng sih. Kalau dulu kan masih jadi penyanyi cilik ya suaranya bocah banget ya, anak-anak banget gitu kan. Sekarang udah bagus banget, aku tuh gak ngerti lagi deh suara dia beneran bagus banget. Aku termasuk salah satu yang dulu zamannya Romaria kecil ngefans banget sama dia. Karena emang lagunya anak-anak, pembawaannya juga anak-anak, pas sama umurnya. Dan sekarang juga Romaria udah gede, pas juga sama umurnya ya. Tapi kalau penyanyi yang satu ini juga kayaknya lagunya pas banget sih sama umurnya. Kita mau dengerin Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi di posisi 10.
1: Number 10.

0: tidak beranjak kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu ini menjadi back song untuk video-video insan manusia yang terlibat cinta segitiga, perpisahan, ya kan? Pokoknya gitu deh, macam-macam deh ya. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan yang gak kalah enak lagi adalah lagu yang ada di posisi 8 berikut ini. Kita mau dengerin Sal Priadi dengan Foto Kita.
1: Number 8.

0: kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Menurut aku Lomba Sihir salah satu band yang sukses ngebawain lagunya Sheila on Seven ya. Karena menurut aku ketika satu lagu tuh udah nempel banget sama si musisinya, sama si yang punya lagu, itu agak sulit untuk dibawain ulang. Tapi ternyata Lomba Sihir keren banget sih, parah. Yang gak kalah keren adalah Naikila. Kita mau dengerin sekarang MMG, aka Main Main Gue, yang menempati posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: yang masih bertahan di posisi 3 diikuti oleh penyanyi yang ada di posisi 2 minggu ini. Ini kayaknya kalau dilihat dari konten-konten kolaborasinya, dia bakal kolaborasi sama musisi lain sebanyak 2001 kali. Kira-kira sekarang udah berapa ya? Aku gak ngitung lagi. Kita dengerin, ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali di posisi 2.
1: Number 2.

0: dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Mahalini dengan Percuma, posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa, posisi 18 Sheila on 7 Sederhana. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar, posisi 16 Selina Grace Andirianto Sumpah Mati, posisi 15 Overnight Kita Lewati Berdua. Di posisi 14
1: Bersatu
0: Dunia Yang Nanti milik Raif Laode. Di posisi 11 Romaria Teman Pro 2 24/7. Di posisi 10 ada Ariel Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 9 Terbelah Jadi 2 Gloria Jessica dan Ade Govinda. Sal Priadi Foto Kita Blur menempati posisi 8. Posisi 7 ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 6 Akbar Calai Ningse Astaga Bercanda. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 4 Naikilah Main-Main Gue, posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif 2001 kali menempati posisi 2 untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, here is the number 1 of this week, Agak Tulus dengan Teh Hijau.
2: Number 1.

Wisnu Santika, Wahana, Raim Laode, Emotion, AG, Hits Record, Shilon Seven, dan juga Tiffany Ketanga. Gak lupa untuk kamu yang mau support musisi favoritnya, request terus aja lagu kesukaan kamu di Pro 2FM. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Terima kasih untuk soundman kita Oza, terima kasih untuk MD Pro 2FM di seluruh Indonesia. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama.
1: Info Pro 2.
2: Olivia Dean menghadapi gugatan hukum di California terkait lagu I've Seen It dari album The Art of Loving. Lagu tersebut dituduh memiliki kemiripan melodi dengan Just the Two of Us milik Bill Withers. Gugatan ini turut menyeret Capitol Records dan juga Universal Music Group.
1: Info Pro 2.
2: Sabrina Carpenter akan membidangi film biopik Fred Astaire produksi Sony Pictures, di mana dia akan memerankan aktris dan juga penari Ginger Rogers bersama Tom Holland yang berperan sebagai Astaire. Film garapan sutradara Paul King ini akan menyoroti perjalanan karya mereka di panggung dan layar lebar.
1: Info Pro 2.
2: Informasi ketiga datang dari Miley Cyrus yang memuncaki Billboard 200 lewat album Best Pursuit dengan 61 ribu unit. Pencapaian ini menjadi album number one pertamanya sejak Bangers pada tahun 2013. Sementara itu ada Biba Dubi yang juga masuk ke top 10 untuk pertama kalinya di posisi ketujuh lewat album Pilot.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, tempat berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, tempat berdua yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, tempat berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, tempat berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
1: Number 20.

0: Melaju terus teman produa di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman produa yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Cat's Eye teman produa dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: 92 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number 14.

0: ke-13 32 minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 32 minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

14 tema berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada Sine Spiro dengan Die on This Hill. Yes, tema berdua pasti masih ditemani sama gue Landa Krisandaru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week tema berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 tema berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Yes, yes, 82 masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 82, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 82 ada my man, the one and only Bruno Mars 82 dengan Cha-Cha-Cha. Yes, 82. Di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: berduaan. The Finnish Steelers dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman berdua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget sih ya. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produksi yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produksi di peringkat ke-7 minggu ini bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Lo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number

0: peringkat keempat minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is no cute anymore. Ya, Teman Pro 2, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 Teman Pro 2 di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

Tapi

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Ibu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Air tua memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak nggak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau nggak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
1: Eh Joyah, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelas kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa?
1: Alti teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far As-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan,
jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edyas Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: udah mau hujan nih.
1: Aku cabut dulu ya, gengs.
2: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi,
3: hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
4: Baterainya sekalian, Pak.
5: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
4: Iya, Pak.
5: Hari ini dia ulang tahun.
4: Oh.
5: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
4: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
5: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
6: Don't move. Stop the gun.
5: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
7: Merokok sambil berkendara. Nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, Kitong Do pergi ke Macedesi, Kak. Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana nih? Macam saya takut, Kak.
0: Ah, tidak apa-apa. Kitong hanya pergi jenguk Macedesi saja, toh. Duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia difonis HIV, toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti Kitong tertular lagi.
0: Kok salah, Macerina? Sini, saya kasih tahu, kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu, Kak. Berarti masih aman tuh, Mace?
0: Aman tuh, Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka.

Selamat malam Tuan Pro 2 bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2. Info Pro 2. Gol pertama Minho Sin Chain menjadi pemenang pertama ajang SM Run 2026 lomba lari yang digelar SM Town Run Club di Wangsan Marina Incheon, Korea Selatan. Menariknya, Minho merupakan penggagas kegiatan tersebut dan berhasil menyelesaikan kategori 10K dalam waktu 48 menit. Terus selanjutnya, Tom Cruise tetap merasa bangga dengan film terbarunya Digger meski film tersebut mencatat pembukaan box office yang kurang memuaskan. Film arahan Alejandro G diperkirakan hanya meraih sekitar 8 juta dolar Amerika Serikat atau 143 miliar pada akhir pekan pertama. Info selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai Festival Olahraga Rakyat atau FOR Jakarta 2026 bukan sekedar ajang olahraga, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan interaksi antar warga. Acara yang digelar di Jakarta International Velodrome ini diikuti sekitar 10.000 peserta dengan berbagai kegiatan seperti fun walk, marching band, senam aerobik, olahraga tradisional, hingga street soccer. Jadi Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie. Info Pro 2.

hai hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

masih di Indonesia Pro Indi. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangin kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak butuh konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

kasih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bangsa Mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Waktunya Jaga Malam Weekend. Waktunya Jaga Malam Weekend. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 ya. Malam hari ini ditemenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend. Seperti biasa,

105,5 FM Pro 2 RRI Sumilia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam Senin ya. Kali ini barengan sama aku Vinka untuk edisi jaga malamnya sampai pukul 12 malam nanti. By the way, happy weekend nih, walaupun udah besok udah Senin lagi, but it's okay teman Pro 2, karena ya udah bakal ada hari Minggu, bakal ada hari Senin ya. Buat kamu nih hari ini yang udah ngapain aja nih di hari weekend ya, semoga hari ini baik-baik aja teman Pro 2. Oh iya, ini juga ternyata minggu pertama ya di bulan ini, masih ada 3 minggu lagi teman Pro 2. Jadi yuk bisa yuk, semoga kuat ya bertahan. Kayaknya ini Oktober apa ya, udah mulai agak ada hujan-hujan ya teman Pro 2. Oke deh kalau gitu lanjut nih teman Pro 2. Kita seperti biasa setelah ada Pro 2 India dari RRI Pro 2 Jakarta, kita lanjut lagi ke segmen komunitas talk nih. Kira-kira kita bakal bahas komunitas apa? So buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana. Kita mulai dengan lagu dari Tiara Andini, Janji Setia.

Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, tren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.

0: trotoar.
1: Nyerap dulu kali ya?
2: Wih, apaan nih, Lin?
1: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
2: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
1: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
2: Terus, kenapa ada label free?
1: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Cut? Okay, nice.

Let's go!

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan.

105,5 FM Pro 2 RRC, lihat teman terbaik kamu. Masih di komunitas talknya nih teman Pro 2. Lanjut ya, jadi untuk komunitas EO atau event organization nih teman Pro 2. Bukan event ya, tapi entrepreneurs organization nih teman Pro 2. Cocok banget buat para kamu yang pengen jadi pengusaha nih. Mulai dari EO wanita ya, berdedikasi untuk mendukung para pengusaha wanita di seluruh dunia teman Pro 2. Mulai dari tantangan mengakses modal, terus juga kompleksitas menyeimbangkan perusahaan dan juga keluarga, sampai mitos dan juga kesalahpahaman yang sering banget dihadapi sama wanita. EO tuh menawarkan solidaritas dan persaudaraan dalam kewirausahaan teman Pro 2 ya. Jadi siapa nih ciwi-ciwi yang tertarik? Tapi kayaknya seru ya, dunia bisnis seru kalau makmur ya. Tapi kalau nggak makmur tuh kayak ya ampun, apalagi nih yang harus diperbaiki. Ya enggak sih teman Pro 2, but correct me if I'm wrong ya. Dan enggak berasa juga sekarang udah menunjukkan pukul 20 lewat 52, yang mana teman Pro 2 bentar lagi kita udah selesai untuk komunitas

0: Ngombe sih.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bau mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai

banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2 sekarang udah menunjukkan pukul 21 lewat 54 nih ya teman Pro 2. Setelah kita bahas nih tanda-tanda kalau kamu tuh punya secure attachment teman Pro 2 sama pasangan. Jadi kamu udah ngerasa belum ya? Habis ini teman Pro 2 di pukul 10 alias pukul 22.00 kita bakal masuk ke segmen cerita penutup hari. Kira-kira enaknya bahas apa nih teman Pro 2? Buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, dengerin dulu Taylor Swift dengan Enchanted.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aku Finka nih, teman Pro 2. Kali ini kita di cerita penutup hari. Buat kamu yang pengen bergabung boleh ya, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Untuk cerita penutup harinya, kali ini kita bakal bahas ya, apa sih bedanya kayak capek biasa sama burnout nih, teman Pro 2. Masih banyak orang yang kayaknya masih miskom ya sama definisi burnout sama lelah biasa nih, teman Pro 2. Jadi sebenarnya teman Pro 2 ya, misalkan nih kita ambil contoh teman Pro 2, setelah seharian penuh ya kayak kamu bekerja atau beraktivitas, nah kamu tuh ngerasa capek, bukan hal yang aneh nih, kayak ada deadline, terus juga ada meeting, mulai dari perjalanan ke kantornya, terus juga pekerjaan yang numpuk tuh bisa bikin energi kamu terkuras habis-habisan nih, teman Pro 2 ya. Tapi kalau rasa capek itu terus-terusan ada, terus juga nggak membaik nih, teman Pro 2, setelah beristirahat, kondisi ini tuh lebih sering ya disebut atau bahkan juga menjadi salah satu tanda burnout nih, teman Pro 2. Tapi kalau rasa capeknya tuh bahkan muncul ya setelah beristirahat, mungkin ada hal lain nih yang perlu diperhatiin. Kalau dilansir dari Mayo Clinic nih ya, burnout juga bisa berakibatkan pekerjaan yang bikin orang tuh ngerasa capek banget secara fisik sekaligus emosional, kehilangan minat sama pekerjaannya sampai ngerasa kurang puas sama apa yang dia udah lakuin. Kira-kira kamu begitu ya sih, teman-teman juga, atau mungkin kamu lagi ngerasain apa nih di pekerjaan kamu? Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya apapun pekerjaannya. By the way, ini teman-teman juga, kamu bisa juga kasih insight ataupun isi pikiran kamu ya, isi pikiran ke kamu, enggak dong. Kamu bisa kasih pendapat kamu tentang burnout, terus juga cara ngatasinnya di teman Pro 2. Sekaligus sebelum Finka lanjut nih, ada requestan dari Kak Lara ya, dia request lagu Mangu di teman Pro 2. Untuk topik malam ini, jaga malam, cerita penutup harinya burnout ya teman Pro 2. So ini dia 420 dengan Mangu.

0: Yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi ada yang masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Iya, tidak terlalu capek ya, Kak?
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti ustadz, kiai, syekh, habib, sunan, dan gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, tadi udah ada insight nih atau pendapat dari Kak Lara tentang perbedaan lelah biasa sama burnout nih. Katanya kalau dia tuh belajar ya bahwa gak semua rasa lelah tuh harus dilawan, Kak. Emang apa saya akan lawan? Enggak ya teman Pro 2, ada kalanya aku memang perlu berhenti sebentar nih atau berhenti sejenak untuk ngasih ruang nih ke diri sendiri, terus juga menenangkan hati dan kembali mengingat Allah ataupun Tuhan nih ya. Karena berhenti itu bukan berarti menyerah, dan juga beristirahat itu bukan berarti lemah. Mungkin aku hanya sedang belajar menjaga diri agar ketika waktunya kembali melangkah, aku masih punya kekuatan untuk melanjutkan perjalanan. Karena terkadang yang aku butuhkan adalah bukan untuk memaksakan diri terus berjalan, tetapi memberikan kesempatan kepada hati untuk kembali

Temukan tenangnya tuh, mantep nih teman berdua ya. Kata-kata dari Kak Lara. Nah teman berdua, udah pukul 23.00, gak berasa nih di jaga malam ya Vin, karena menemani kamu dari pukul 8 malam tadi. So teman berdua, udah waktunya Vin gak pamit nih ya. Thank you banget buat kamu yang udah bergabung. Thank you juga buat Kak Lara yang udah kasih masukannya di cerita penutup hari malam hari ini. Buat kamu yang besok Senin ya upacara, semangat teman berdua. Masih tanggal muda, harusnya masih semangat lah ya. Oke deh kalau gitu, Vinka pamit. See you and have a good rest.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Tuh, pagi Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepuk tak kemana, Es?
0: Penan palak kune, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kune, cuman lah nak buat usaha kune. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne, ya.
1: Oh, kini, ne. Menak, ya pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kau nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Bumi Serumpun Sebalai Bangka Belitung, Tuan Produha di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Produha Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Majani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105 Kemulia FM Pro 2 RRS Lihat Teman Terbaik Kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Mungkin kalian yang baru bangun sekarang ya, stay semangat. Aduh, baru bangun udah disuruh semangat aja nih. Oke kan teman Pro 2, selama kurang lebih 5 jam ke depan kalian akan temani aku happy dengan berbagai informasi dan juga sajian musiknya ya. Dan untuk dari jam 5 sampai jam 6 kita akan mendengarkan beberapa lagu Indonesia maupun mancanegara yang udah happy atur buat kalian dengar gitu ya teman-teman dua. Dan nanti di pukul 7 sampai dari pukul 6 sampai pukul 7 ya teman-teman dua ada Spada dan masih Spada juga hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat ya teman-teman dua. Jadi buat teman-teman dua yang penasaran atau pengen aku hibur dengan lagu-lagunya, jangan ngono-ngono, stay tune terus di Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu.
1: This is Pink.
2: Hey, yo, it's DJ Khaled.
3: Hey, this is
2: Demi Lovato.
4: Hey, this is Justin Timberlake.
5: This is Major Lazer.
6: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
7: Boy, Young Dro.
8: This is Drizzy.
9: Hey,

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: itu bawa lagi Green Day. Pas turun dipanggil sama ibu-ibunya, gak ada keren-kerennya.
1: Baru Sumur Jagung, ya udah dapat kesempatan satu panggung sama Pamungkas tadi, ya luar biasa lah.
2: Saksikan dan dengarkan perjalanan seru musisi lainnya dari Sungai Liat, Bengkulu, Lampung, Jambi, dan Palembang. Hanya di Music Live Chat Belajar Sumba. Setiap Sabtu pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: 105.5 FM.
1: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
2: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi Info Pro 2, kali ini bersama Happy di Info Pro 2. Novak Djokovic mengalahkan Alexander Zverev dalam laga 3 set untuk melangkah ke semifinal China Open 2026. Kemenangan tersebut sekaligus mengantarkan petenis Serbia itu mencatat rekor 32 kemenangan beruntun di Beijing. Djokovic menundukkan Zverev dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 di National Tennis Center Minggu 4 Oktober 2026. Petenis berusia 39 tahun itu menyelesaikan pertandingan selama 2 jam 35 menit untuk menjaga peluangnya meraih gelar ketujuh di China Open. Catatan 3 kemenangan tersebut menjadikan Djokovic petenis tunggal putra dengan penampilan terbaik dalam sejarah Level Tour Era Open. Ia melewati rekor Rafael Nadal yang sebelumnya mengoleksi 31 kemenangan beruntun di Roland Garros. Kemenangan atas Zverev juga menjadi kemenangan kedua Djokovic atas petenis tiga besar dunia sepanjang musim ini. Sebelumnya ia menyingkirkan Jannik Sinner pada semifinal Australian Open dan kini unggul 10-5 dalam rekor pertemuan melawan Zverev. Dan nomor 2 itu di informasi dari Pro 2 Sungai Liat. Sekian.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahun 2050. Air bersih hampir punah. Tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
2: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
1: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Assalamualaikum MMM Pro 2 RR Sumilia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Semangat pagi juga buat kita semua ya. Di hari Senin ini, di weekday-nya, di hari produktifnya ya teman Pro 2. Lagi ngapain nih sekarang? Jam-jam segini biasanya lagi siap-siap mau kerja, sekolah, atau mungkin lagi nyantai sambil ngopi aja ya. Untungnya aku gak ngopi nih Tom Pro 2. Oke, masih bersama Happiest. Dan kali ini kita berada di segmen Spades. Selamat pagi Tom Pro 2, part pertamanya. Dan Happy akan menginfokan tentang hari ini, yaitu tanggal 5 Oktober. Memperingati hari apa aja sih Tom Pro 2? Jadi tanggal 5 Oktober 2006 jatuh pada hari Senin ya, dan menjadi salah satu hari penting yang diisi dengan berbagai peringatan nasional maupun internasional. Nah, langsung aja nih nomor 2. Ada apa aja? Yang pertama, bagaimana sih sejarah lahirnya TNI? Jadi peringatan HUT TNI enggak dapat dilepaskan dari sejarah panjang pembentukan kekuatan militer Indonesia. TNI lahir dari semangat perjuangan rakyat dalam melawan penjajah dan mempertahankan kemerdekaan kita ya Tomro 2. Nah, awalnya cikal bakal tentara Indonesia dikenal dengan nama Badan Keamanan Rakyat atau BKR, dan seiring kebutuhan akan kekuatan militer yang lebih terorganisasi, pada 5 Oktober 1945 dibentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Nah, melalui dekrit pemerintah ya Tempro 2, tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahir TNI. Jadi perjalanan organisasi militer Indonesia terus mengalami perubahan nih Tempro 2. TKR kemudian bertransformasi menjadi Tentara Republik Indonesia untuk memperbaiki struktur organisasi sesuai dengan standar militer internasional. Dan Tempro 2 selanjutnya nih ya, kita lanjutkan dari informasi sebelumnya. Pada 3 Juni 1947 dibentuklah Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang menggabungkan TRI dengan berbagai laskar perjuangan rakyat. Jadi dalam masa Perang Kemerdekaan 1945 sampai 1949, TNI menunjukkan perannya sebagai tentara rakyat, tentara revolusi, dan tentara nasional. Peran tersebut menjadi fondasi kuat nih bagi eksistensi TNI hingga saat ini. Nah, pada tahun 2006, TNI merayakan hari jadinya yang ke-81 nih Tempro 2. Tema yang diangkat adalah TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur nih Tempro 2 ya. Jadi selamat hari ulang tahunnya untuk TNI alias Tentara Nasional Indonesia ini. Semoga semakin jaya, kuat, dan mengayomi ya nomor 2. Oke, masih ada yang lainnya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS, ngeliat teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bed bugs atau kutu busuk merupakan serangga kecil yang hidup dengan cara menghisap darah. Hewan ini juga disebut dengan kutu kasur karena sering bersembunyi di sekitar tempat tidur, rangka kasur, atau area lain di sekitar kasur. Tahu nggak, Malaysia menemukan kutu busuk dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkap kejahatan loh. Tim dari Science University of Malaysia di Penang menemukan bahwa kutu busuk atau kutu kasur dapat menyimpan DNA dari manusia hingga 45 hari setelah menggigit manusia dan menghisap darahnya. Penemuan ini menjadikan hama rumah tangga yang membuat kulit gatal dan kemerahan ini sebagai bukti yang ideal dalam mengidentifikasi tersangka di TKP. Mulai dari setitik darah, penyidik polisi suatu hari nanti dapat menyusun profil lengkap seorang pelaku jika kutu busuk itu ada di TKP. Ahli entomologi Abdul Hafiz Abmajid mengatakan, hasil analisis dari kutu busuk itu dapat mengungkap jenis kelamin, warna mata, warna rambut, dan warna kulit.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik kamu.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Kiri-kiri woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
2: Woi petir woi, petir woi, di luar hujan woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
1: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
3: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.
4: Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

Selanjutnya 5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Teman Terbaik Kamu. Oke, Pro 2 masih bersama Happy di pada part pertama ya, Tom Pro 2. Oke, selain HUT TNI, tanggal 5 Oktober juga diperingati sebagai Hari Guru Sedunia. Peringatan ini ditetapkan oleh UNESCO untuk menghormati peran penting guru nih dalam pembangunan pendidikan global. Nah, Hari Guru Sedunia berakar dari pengakuan internasional terhadap status guru pada tahun 1966 ketika ditetapkan standar mengenai hak dan tanggung jawab guru, termasuk aspek pelatihan, perekrutan, serta kondisi kerja. Namun peringatan resmi Hari Guru Sedunia baru dimulai pada tahun 1994. Nah, momentum ini menjadi pengingat nih bahwa guru memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk generasi masa depan. Di Indonesia, masyarakat lebih akrab dengan Hari Guru Nasional yang diperingati setiap 25 November tahun 2022. Namun Hari Guru Sedunia tetap memiliki relevansi dan dapat dirayakan sebagai bentuk penghormatan terhadap penghormatan tambahan gitu kepada para pendidik. Oke, nomor 2 itu dia tadi informasi mengenai hari peringatan apa aja sih yang ada di tanggal 5 Oktober dan tepatnya hari ini ya, nomor 2. Semoga menambah wawasan kita semua. Dan setelah ini masih bersama Happy di Spada dari pukul 7 sampai pukul 8 nanti ya, nomor 2 di Spada part keduanya. Dan jadi kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 dari Sungai Lihat Teman Terbaik Kamu.

0: nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?